0: asik.
1: Pengen
2: banget lo. Kak ini gini kan. Bonjo.
0: Dia?
3: Dia, dia, dia.
0: เก่งมาก